0: ni di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu gue juga.
1: Apa ya?
2: Marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
6: Bring them out.
7: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Oke, okay, teman-teman berdua, kayaknya saya punya satu lagu dari paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Emen Precraft dengan lagu kali ini dari WSO featuring Kayulu, Papa Mama Pumbasang. Untuk itu, selamat pagi saja untuk teman-teman berdua semuanya. Selamat berhari Minggu, semoga aktivitasnya lancar. Dan saya masih akan temani teman berdua di Spada sampai nanti jam 10. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Biak.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabruk di lambai dulu.
1: Ada benar sekali, waduh kakutan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
4: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kayaknya satu lagu terakhir dari Hindia Fritimuar mengakhiri kebersamaan kita karena terasa sudah mau jam 10. Terima kasih banyak untuk teman berdua yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi saja untuk teman berdua sekali lagi. Selamat menikmati hari minggunya, semoga menyenangkan ya. Dan selepas ini ada rekan Dinar yang akan temani teman berdua tentunya di santai siang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Pro 2 FM Biak. Saya Dani pamit, bye-bye.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out, hey.
4: Bring them out, bring them out, chill. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Punten Bapak, aduh,
1: oh, iya,
0: saya teh mau tanya,
1: iya,
0: kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan?
1: Kamu kalau dari sini, langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
0: Muhun.
1: Gondomanan itu nanti belok kanan.
0: Muhun.
1: Nanti ada-ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Muhun.
1: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya Pak ya?
1: Iya, benar banget.
0: Saidan.
1: Iya.
0: Hatur nuhun Pak.
1: Oh iya, welcome.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2 semuanya ya. Selamat siang nih dan selamat menikmati hari Minggu di tanggal 31 Mei 2026 nih teman Pro 2. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu, bahagia dan tetap semangat ya. Dan gak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung bulan Mei aja teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal menyambut bulan yang baru dengan harapan yang baru juga ya tentunya ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, yuk nikmatin dulu hari Minggu ini dengan santai. Entah teman Pro 2 lagi di rumah bareng keluarga, lagi jalan-jalan, lagi nongkrong sama temen, atau mungkin masih rebahan menikmati akhir pekan nih teman Pro 2. Karena selama beberapa jam ke depan ya, tepatnya di jam 10 sampai nanti di jam 3, Dinar bakalan nemenin waktu santai kamu nih lewat santai siang. Dan tentunya seperti biasa teman Pro 2, bakal ada banyak segmen seru ya yang siap hadir menemani kamu. Dimana di jam 10 sampai di jam 12 nanti akan ada request time. Kamu bebas request lagu apa aja teman Pro 2, lagu favorit kamu, lagu lagu nostalgia atau lagu apa, bebas teman Pro 2, langsung aja ya kirim ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau bisa melalui sosial media kita di Instagram di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak teman Pro 2. Dan tentunya nggak hanya request time aja ya, nanti kita akan lanjut di info kuliner, di mana Dinar akan memberikan rekomendasi dan cerita menarik nih seputar makanan nih teman Pro 2 ya. Dan setelah itu juga akan ada info olahraga, di mana nanti Dinar juga akan update terbaru nih dari dunia sport teman Pro 2. Dan dilanjut di info entertainment, di mana kita nanti juga akan update seru ya dari dunia hiburan dan musik nih. Dan tentunya obrolan santai yang bisa bikin siang kamu makin asik teman Pro 2. Nah, Dinar ingetin lagi ya teman Pro 2 yang mau request lagu, kirim-kirim salam atau ikut nimbrung di topik siang hari ini, jangan ragu teman Pro 2, langsung aja kirim di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Oh ya teman Pro 2, kalau nanti kamu request jangan lupa sertakan juga alamat dan juga asal nama kamu. Kalau mau kirim-kirim salam juga boleh banget nih ya teman Pro 2. Langsung aja nanti kirim ke WhatsApp kita dan sosial media kita di Facebook atau di Instagram teman Pro 2. Karena santai siang itu bukan cuma soal musik, tapi juga tentang kebersamaan kita di akhir pekan teman Pro 2. Jadi siapkan cemilan, lanjut aktivitas kamu dan nikmati hari Minggu yang santai di sini barengan sama Dinar. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara, dari sebelumnya hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lantau! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tembang mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo tunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedhok Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tentunya masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya. Dan Dinar ingetin, jangan lupa teman Pro 2, saat ini kita masih buka request time nih. Jadi buat kamu yang lagi santai di rumah, lagi perjalanan, atau lagi kerja juga kayak Dinar ini, atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin radio ya, ini saatnya request lagu favorit kamu teman Pro 2. Boleh request lagu apa aja ya teman Pro 2, mulai dari lagu Indonesia, lagu yang lagi hits, lagu nostalgia, lagu barat, K-pop juga boleh banget nih teman Pro 2, sampai lagu yang lagi kamu putar berulang kali di akhir-akhirin boleh banget teman Pro 2. Karena siapa tahu ya lagu pilihan kamu berikutnya yang bakal mengudara di Pro 2 Biak. Dan Dinar ingetin, kalau kamu mau request langsung aja di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui sosial media kita di Instagram di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak ya. Nah, kalau kamu mau request lawan Pro 2, sertakan juga nama serta alamat kamu. Kalau mau salam-salam boleh banget buat teman, keluarga, mungkin sahabat, pacar atau siapapun boleh banget teman Pro 2, dan langsung aja kirim ke WhatsApp kita tadi ya teman Pro 2 atau di sosial media kita. Jadi jangan cuma jadi penonton aja ya teman Pro 2, ikut ramaikan request time di siang hari ini dan kirim request terbaik kamu nih, dan siapa tahu ya bisa jadi soundtrack aktivitas kamu di hari Minggu ini teman Pro 2. Dinar tunggu requestan kalian semua, yang pastinya jangan kemana-mana, tetap saja terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Tiba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tiba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Sayangnya request time tinggal 3 menit lagi ya, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang belum sempat kirim lagu favorit, masih boleh banget ya kirim sekarang, teman Pro 2. Nanti di lain waktu Dinar akan puterin nih. Nah, sambil nunggu request berikutnya masuk nih, teman Pro 2, Dinar punya satu informasi menarik nih buat teman Pro 2 semuanya yang suka olahraga atau lagi cari aktivitas seru di akhir pekan kali ini. Ternyata teman Pro 2, berenang itu bukan cuman bikin seger badan aja ya, tapi juga punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh dan pikiran kita loh, teman Pro 2. Selain membantu melatih hampir seluruh otot tubuh ya, berenang tuh juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung nih. Nggak cuma itu, aktivitas di air juga dipercaya ya dapat membantu mengurangi stres dan membuat pikiran jadi lebih rileks, teman Pro 2. Makanya nggak heran nih kalau banyak orang memilih berenang sebagai olahraga favorit ya, selain menyenangkan, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh hampir semua usia nih, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang tinggal di daerah pesisir ya, teman Pro 2, seperti Biak ini pasti nggak asing lagi dengan aktivitas yang satu ini tentunya. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena di jam 12 nanti, jam 12 tepat waktu Indonesia Timur ya, Dina akan memberikan informasi seputar kuliner nih. Siapa tahu bisa jadi referensi kamu untuk makan siang hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di Santai Siang, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: my heart.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2, tentunya di Santai Siang kali ini ya. Dan setelah tadi kita di request time teman Pro 2, sekarang kita masuk ke informasi yang gak kalah menarik nih, dan kadang bikin perut kita ikut bersuara ya teman Pro 2. Dan yap, kita masuk di info kuliner nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, siapa yang kalau dengar masakan Padang atau makanan Padang langsung kebayang rendang, ayam pop, dendeng, atau gulai yang kayak rempah nih? Karena ada kabar membanggakan nih teman Pro 2, masakan Padang ternyata semakin dikenal dan digemari berbagai negara nih. Bahkan saat ini ada sejumlah restoran Padang yang cukup populer ya, dan sukses beroperasi di luar negeri loh teman Pro 2. Kehadiran restoran-restoran tersebut menjadi bukti ya bahwa cita rasa kuliner Indonesia tuh mampu bersaing di kancah internasional nih. Rendang yang pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia ya, tentu menjadi salah satu menu andalan yang banyak menarik perhatian masyarakat mancanegara, teman Pro 2. Nah, hal ini juga menunjukkan ya kalau kuliner itu bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia, teman Pro 2. Dan tentunya kita patut bangga dengan masakan khas Nusantara ya, di mana semakin mendunia dan dicintai banyak orang nih, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin masakan Padang, teman Pro 2, kamu tuh tim yang paling suka rendang, ayam pop, dendeng balado, atau justru gulai tunjangnya nih, teman Pro 2? Kalau dinner sih kayaknya dendeng baladonya ya, apalagi lagi bayangin nih siang-siang kayak gini, waktunya jam makan siang ya, bayangin makan nasi Padang dengan kuah gulainya, terus pakai lauk dendeng balado, kayak enak banget ya, teman Pro 2 ya. Tapi tentunya kayaknya nanti dinner langsung ke rumah makan Padang nih kayaknya habis ini ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu sendiri tim apa nih teman Pro 2? Langsung aja kalau kamu mau kasih jawaban ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192, atau juga bisa melalui sosial media kita di Instagram di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak ya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena dengar masih ada beberapa informasi kuliner lainnya ya yang siap nemenin siang kamu hari ini dan siap bikin ngiler kamu nih teman Pro 2 ya. Jadi tetap di Santai Siang barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produver, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2, tentunya di Santai Siang kali ini ya. Dan kita juga masih ada di info kuliner nih. Dan kalau tadi kita udah bangga ya, karena masakan Padang tuh makin mendunia dan punya banyak restoran populer di luar negeri nih, teman Pro 2. Tapi setelah menikmati makanan yang kaya rempah dan olahan daging yang lezat ya, teman Pro 2, apalagi masih dalam suasana Idul Adha seperti ini nih, teman Pro 2 ya, ada satu hal yang juga perlu diperhatikan nih, yaitu menjaga kesehatan tubuh setelah menyantap olahan daging, teman Pro 2. Dan masih di info kuliner, teman Pro 2, ternyata nih ya, ada beberapa buah yang dipercaya bisa membantu menjaga kadar asam urat setelah kita menikmati hidangan berbahan daging, teman Pro 2. Ada beberapa di antaranya adalah buah yang kaya vitamin C dan mengandung banyak air ya, sehingga baik untuk membantu proses metabolisme tubuh nih, teman Pro 2. Misalnya seperti ceri, jeruk, stroberi, nanas, dan semangka nih. Selain segar juga, buah-buahan tersebut juga bisa menjadi pilihan camilan sehat setelah menikmati hidangan khas Idul Adha, teman Pro 2. Jadi kalau tadi teman Pro 2 udah makan sate, semur, gulai, atau olahan daging lainnya ya, jangan lupa imbangi juga dengan konsumsi buah dan air putih yang cukup, teman Pro 2, supaya tubuh tuh tetap nyaman dan aktivitas tetap lancar tentunya. Menikmati hidangan Idul Adha itu boleh banget ya, teman Pro 2, tapi jangan lupa pola makan yang seimbang juga penting agar kesehatan tetap terjaga nih, teman Pro 2. Nah, Dina masih punya satu informasi lagi di info kuliner kali ini, teman Pro 2. Jadinya jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Cuma buat 25 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita sempat bangga nih ya, karena masakan Padang makin mendunia lewat restoran-restoran yang sukses di luar negeri. Lalu kita juga bahas beberapa buah yang bisa jadi pilihan untuk membantu kesehatan setelah menikmati berbagai olahan daging Idul Adha nih, teman Pro 2. Nah, masih seputar makanan dan kesehatan nih ya, teman Pro 2. Di informasi kuliner berikutnya dan informasi terakhir di info kuliner kali ini, ada dua topik menarik yang lagi ramai dibahas nih, teman Pro 2. Yang pertama, ada beberapa jenis sayuran yang dikenal baik untuk membantu menjaga fungsi ginjal ya. Sayuran umumnya mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh sehingga bisa menjadi bagian dari pola makan yang lebih sehat, teman Pro 2. Sementara itu, buat para pecinta kuliner Nusantara, khususnya masakan Padang, ada kabar menarik juga nih, teman Pro 2. Ternyata ada beberapa rumah makan Padang legendaris di Jakarta yang masih eksis sampai sekarang dan tetap menjadi favorit banyak orang dan pelanggannya, teman Pro 2. Dan meskipun zaman terus berubah, cita rasa khas yang dan resep yang tetap dipertahankan nih selama bertahun-tahun membuat tempat ini tuh tetap diburu para penikmat kuliner, teman Pro 2. Dan dari pembahasan hari ini kita jadi tahu ya, teman Pro 2, kalau dunia kuliner itu bukan cuman soal makanan yang enak, tapi juga soal menjaga kesehatan dan melestarikan cita rasa yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Jadi jangan lupa perbanyak konsumsi sayur untuk kesehatan tubuh dan sesekali menikmatin juga kuliner legendaris yang penuh cerita ya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena setelah ini Dinar bakal lanjut ngasih updatean terbaru kamu nih dari dunia olahraga. Jadi yang penasaran tetap pantengin sama Dinar di sini, teman Pro 2, tetap di santai siang barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Paro Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di santai siang kali ini ya, teman Pro 2. Nah, setelah tadi kita ngobrol soal kuliner nih ya, mulai dari masakan Padang yang mendunia sampai tips menjaga kesehatan setelah menikmati olahan daging Idul Adha nih, teman Pro 2. Dan sekarang saatnya kita beralih ke dunia olahraga nih, dan langsung aja kita masuk ke info olahraga, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ada kabar dari skuad Garuda nih, sekali back sekaligus kapten timnas Indonesia, yaitu dari Bang Jai ya, teman Pro 2 ya. Dipastikan tidak bisa memperkuat Indonesia National Football Team pada agenda FIFA Match Day pada Juni 2026 nih. Nah, absennya Bang Jai ini dikarenakan ia masih harus menjalani proses pemulihan cedera yang dialaminya di akhir musim nih, kompetisi bersama klubnya, teman Pro 2. Kabar ini tentu menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia ya, mengingat peran Jai sangat penting di lini pertahanan sekaligus sebagai pemimpin di lapangan nih. Namun keputusan untuk fokus pada pemulihan diambil agar kondisinya tuh benar-benar siap untuk menghadapi pertandingan berikutnya, teman-teman berdua. Dan meskipun begitu, teman-teman berdua, dukungan untuk skuad Garuda tentu tetap mengalir ya, dan semoga proses pemulihan dari Jai Idris berjalan lancar dan ia bisa segera kembali memperkuat tim Nas Indonesia dengan kondisi terbaik nih. Cedera memang menjadi bagian dari perjalanan seorang atlet, teman Pro 2, yang terpenting adalah pemulihannya maksimal agar bisa kembali tampil lebih kuat di lapangan. Dan bila masih punya kabar atau informasi olahraga lainnya, teman Pro 2, jadinya jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita bahas kabar dari Timnas Indonesia yang harus kehilangan Jay Edith pada agenda FIFA Match Juni 2026 tahun 22. Sekarang kita beralih ke dunia balap motor nih, dan ada kabar dari pembalap muda Indonesia yang sedang berjuang di ajang internasional, teman Pro 2. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipah berhasil menyelesaikan balapan pertamanya pada seri ketiga Red Bull Rookies Cup 2026 di sirkuit Mugello, Italia dengan finish di posisi ke-10, teman Pro 2. Meskipun harus memulai balapan dari posisi ke-16 akibat penalti setelah sesi kualifikasi ya, teman Pro 2, Kiandra tampil cukup impresif nih. Ia sempat merengsek ke barisan depan dan bahkan masuk persaingan 5 besar sebelum akhirnya finish di posisi ke-10 setelah duel ketat pada lap terakhir, teman Pro 2. Tambahan poin dari balapan ini membuat Kiandra masih bersaing di papan atas klasemen sementara ya. Sebelumnya pembalap muda asal Indonesia ini juga sempat mencatat kemenangan perdana di JRS dan tampil konsisten sepanjang musim 2026 nih. Nah, teman Pro 2, hasil ini tuh memang belum podium ya, tapi perjuangan Kiandra tentunya patut diapresiasi nih. Karena bersaing di ajang sekelas Red Bull Rookies Cup bukan hal yang mudah, teman Pro 2. Apalagi melawan para pembalap muda terbaik dari berbagai negara nih. Semoga pada balapan berikutnya Kiandra bisa kembali tampil maksimal ya, dan membawa hasil yang lebih baik dari lebih baik lagi nih untuk Indonesia, karena setiap putaran berapa balapan adalah kesempatan baru untuk mencetak prestasi, teman-teman. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Dinar masih punya satu informasi terakhir nih dari dunia olahraga. Jadi stay tune terus barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling kenyang pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di santai siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita mendapat kabar dari sepak bola Indonesia lewat absennya Bang Jaya di FIFA Match Juni 2026. Lalu ada juga nih perjuangan pembalap muda Indonesia yaitu Muhammad Kiandra Ramadipa yang berhasil finish di posisi ke-10 pada ajang Red Bull Rookies Cup di Mugello, teman Pro 2. Nah, informasi terakhir di info olahraga kali ini datang dari panggung sepak bola Eropa, teman Pro 2, di mana pemain sayap Chipa Kvaratskhelia mengaku sangat bangga nih setelah membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions UEFA pada 2025-2026. Dan PSG sukses mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti ya pada partai final, teman Pro 2. Dan suara Celia menyebut pencapaian tersebut menjadi momen yang sangat membanggakan nih bagi seluruh tim. Ia juga menilai keberhasilan PSG tidak lepas dari kerja keras dan kekompakan yang ditunjukkan para pemain sepanjang musim, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, mempertahankan gelar juara itu tentu bukan hal yang mudah ya. Justru seringkali nih lebih sulit dibandingkan meraih untuk pertama kalinya, teman Pro 2. Karena setiap tim lawan pasti datang dengan motivasi lebih besar untuk mengalahkan sang juara ya. Dan keberhasilan PSG ini menjadi juara secara beruntun tentu menjadi pencapaian yang sangat spesial bagi klub maupun para pemainnya nih. Dan dari perjuangan atlet Indonesia hingga suksesnya klub-klub besar Eropa, dunia olahraga tuh memang selalu menghadirkan cerita tentang kerja keras, konsistensi, dan semangat pantang menyerah ya, teman Pro 2. Dan itu tadi informasi terakhir di info olahraga siang hari ini, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, karena kita bakal lanjut di info entertainment ya, teman Pro 2. Jadi tetap di santai siang bareng sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih, biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan. Radio

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

54,5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, itu tadi ya rangkaian informasi olahraga yang sudah menemani siang kamu hari ini nih. Dan sekarang saatnya kita beralih ke dunia hiburan yang gak kalah seru, teman Pro 2. Dan kita masuk di info entertainment ya.

Kabar pertama datang dari grup K-pop aespa yang baru aja membagikan informasi mengenai album terbarunya nih tahun 2022. Dalam album terbaru mereka, aespa menghadirkan sejumlah karya hasil kolaborasi dengan berbagai kreator dan pihak kreatif yang turut memberikan warna baru pada konsep album tersebut nih. Menariknya lagi teman 2022, album ini tuh tidak hanya menyampaikan musik baru dari aespa ya, tetapi juga berbagai elemen visual dan kreativitas yang menjadi ciri khas grup tersebut nih. Dan hari ini menunjukkan teman 2022 bagaimana industri musik saat ini semakin terbuka bahkan terhadap kolaborasi lintas bidang, mulai dari musik, visual art hingga konsep kreatif yang membuat pengalaman para penggemar semakin menarik nih. Buat para mai sebutan untuk penggemar aespa, tentu kabar ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya. Karena selain bisa menikmati lagu-lagu baru, mereka juga akan melihat berbagai sentuhan kolaborasi yang dihadirkan dalam album terbarunya nih, teman-teman berdua. Nah, karena Dinar masih punya beberapa informasi dari entertainment lainnya, teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay terus di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pasti naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Amin. Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

54.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah bahas ya, grup Aespa yang menghadirkan berbagai karya kolaborasi dalam album terbarunya nih. Nah, masih dari dunia musik internasional, teman Pro 2 ya, ada kabar dari salah satu musisi yang cukup sering jadi sorotan publik nih. Di mana penyanyi dan produser musik Kanye West dikabarkan mendapatkan izin untuk tampil di Belanda pada pekan depan. Dan kabar ini menjadi perhatian para penggemar musik internasional ya, karena sebelumnya sempat muncul berbagai spekulasi terkait jadwal dan penampilan di sejumlah negara Eropa nih. Dan dengan adanya lampu hijau untuk tampil lawan Pro 2, konser tersebut tuh diperkirakan akan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi momen yang dinantikan oleh para penggemarnya di Belanda nih. Nah, meskipun dikenal kerap menjadi perbincangan ya karena berbagai hal di luar musik nih, Kanye West tetap menjadikan salah satu nama yang memiliki pengaruh besar di industri musik dunia, teman Pro 2. Dan dunia tuh dunia hiburan tentunya ya memang selalu penuh dengan cerita menarik, teman Pro 2. Dari comeback artis, album baru, hingga konser yang dinanti penggemar di berbagai negara nih. Dan tentunya masih ada informasi menarik lainnya yang akan hadir di info entertainment siang hari ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Santai Siang barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah membahas nih ya album terbaru dari aespa dan kabar penampilan dari Kanye West di Belanda nih. Nah, informasi terakhir di Info Entertainment kali ini datang dari salah satu festival musik terbesar di Indonesia, teman Pro 2. Dan walaupun hujan yang mengguyur lokasi acara ternyata tidak menyurutkan semangat para penonton untuk menikmati penampilan grup musik di Korea di ajang Java Jazz Festival nih. Meski cuaca kurang bersahabat ya teman Pro 2, para penonton tetap bertahan dan ikut menikmati setiap lagu yang dibawakan. Suasananya juga terasa semakin meriah karena penonton dan musisi sama-sama menunjukkan antusiasme yang luar biasa ya teman Pro 2. Dan hal ini membuktikan kalau musik itu memang punya kekuatan untuk menyatukan banyak orang, teman Pro 2. Kadang hujan, panas, atau kondisi lainnya bukan jadi penghalang ya ketika seseorang ingin menikmati penampilan musisi favoritnya secara langsung nih. Nah, teman Pro 2 pasti pernah juga kan merasakan momen ketika sebuah lagu membuat suasana jadi lebih seru dan berkesan. Karena itulah musik selalu punya tempat spesial ya dalam kehidupan banyak orang, teman Pro 2. Dan itu tadi dia informasi terakhir dari Info Entertainment siang hari ini, teman Pro 2, mulai dari album baru, kabar konser internasional, hingga semangat penonton festival musik yang tetap membara meskipun diguyur hujan nih. Yang pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Dinar masih nemenin kamu dengan musik-musik pilihan untuk temenin di santai siang kali ini ya. So stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, sama Pro 2, gak kerasa ya kebersamaan kita di Santai Siang hari ini udah sampai di penghujung acara aja, teman Pro 2. Seru banget rasanya bisa nemenin siang minggu kamu hari ini, mulai dari request theme dengan lagu-lagu pilihan teman Pro 2, informasi kuliner yang bikin perut keroncongan, lanjut di info olahraga yang penuh semangat, sampai info entertainment yang menghadirkan kabar terbaru ya dari dunia hiburan nih. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin, mengirim request lagu, titip salam, dan ikut meramaikan siang hari ini nih. Buat yang lagi bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga, atau sedang beraktivitas di luar sana, teman Pro 2, semoga hari minggunya tetap menyenangkan ya. Dan aku dengar pamit undur diri dari santai siang kali ini, tapi tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2. Karena setelah ini keseruan bakal berlanjut nih di sore ceria barengan sama Kak Ian ya, yang siap nemenin waktu sore kamu dengan lagu-lagu pilihan nih, obrolan santai dan informasi menarik hingga menjelang malam nanti, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Dari Prodi Fimbiak, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi, semua kita di Sore Ceria bareng saya Ian di sini. Dan nanti seperti biasa ada top 20 nasional dan juga internasional di jam 4 nanti. Saya tunis 94.5 FM RR Prodi Fimbiak, teman terbaik kamu. Selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman Prodi semua.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Pro 2 biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua, dan kita akan ikuti bersama trivia Piala Dunia Pro 2 ngerti bola. Dan judulnya Stadio FIFA.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970 dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Kamu tahu nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku ikutan naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir, putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Review biar tahun terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua, dan kita akan ikuti bersama Pro 2 Indie. Pro 2 Indie. Top 10 nasional dan juga internasional nih, teman-teman Pro 2 semua.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM

0: Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: jadi chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: kalian masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman pro 2. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: turun walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

Tapi jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya,

0: kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian ya Nadif, ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Tepatnya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

mencapai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya.

0: Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kurs dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Oke teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rai Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: howdy howdy teman perdua seluruh Indonesia, kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 2022 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 2022 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya. Ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 pemberduan, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

0: don't know why.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry

0: Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: deh Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: shoulda tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10 nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: Tingkat runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number 1 this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

Lani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Lani Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Dia tadi teman-teman Pro 2 semua ya, top 20 nasional dan juga internasional yang dirilis langsung dari Pro 2 Jakarta. Kembali lagi di Rally Pro FM Biak, masih bareng saya di sini dan juga masih dengan lagu-lagu hiburan tentunya buat teman-teman kamu semua. Oh iya, titik di jalan teman-teman Pro 2 semua. Saya mau beritahukan kepada kamu, misalnya kalau kamu nih anak muda yang mendengarkan siaran ini ya, kalau mungkin kamu misalnya ketemu sama bekas peninggalan-peninggalan mungkin Perang Dunia Kedua atau apapun itu, tolong jangan dibawa, jangan disimpan, apalagi sampai membukanya nih. Diberitahukan pada pihak yang berwajib saja nih teman-teman Produa semua ya, takutnya mungkin nanti ke depan ada apa-apa. Saya itu di 94.5 FM RRI Produa Biak, teman terbaik kamu.

0: kawanku habis nangis kah? Bah, apa bikinku?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
2: Iyo.
3: FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Untuk dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Tenang aja.

Ya, Rere Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro Dua semua, dan kita akan ikuti bersama trivia Piala Dunia Pro Dua Ngerti Bola dengan informasinya jejak Indonesia di Piala Dunia.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Halo? Kamu di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Lost in mixed signals? The one psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my dad?
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM. Sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
11: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
12: Masih dengerin program yang biak teman terbaik kamu, teman-teman produser semua. Kita masih punya lagu-lagu hiburan dan juga nanti ragam informasi buat teman kamu semua jam 7 atau 2 menit waktu Indonesia Timur. Yang belum pada mandi, silakan mandi ya. Yang pada menikmati libur, selamat libur nih teman-teman produser semua ya. Nanti hari Selasa masuk lagi itu ya. Enjoy buat hari ini, stay tune di 94.5 FM RRI Produser Biak, teman terbaik kamu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

下，门牙痛开，就蜿蜒散步回家。他闭上

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

masih di RRI Pro FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Pro semua. Kamu harus tahu kalau game klasik Donkey Kong 64 itu akan hadir di Nintendo Switch Online plus expansion pas mulai 4 Juni 2026. Kemudian game legendaris itu juga menjadi kabar menarik bagi para penggemar yang lama ya, maupun pemain baru Nintendo Switch dan juga Switch 2. Nintendo mengumumkan kabar tersebut melalui channel resmi Nintendo of America. Ini menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong ya, sejak pertama kali meluncur pada tahun 1999. Ayo, siapa yang sudah pernah main game yang satu ini nih, teman-teman berdua semua?

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kepulauan FM, bijak teman terbaik kamu, teman-teman perdua semua, dan akhirnya saya pamit dan selamat kembali DKI Jaya, teman-teman kamu di juga malam, jangan galau malam-malam. Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman perdua semua yang di Bogor ini, selamat menikmati hari Minggu ini.

0: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

lebih 31 menit waktu Indonesia Timur dalam Pro 2 kita ikuti bersama trivia lab Piala Dunia Pro 2 ngerti boleh nih teman Pro 2. Pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur edisi malam hari ini dengan judul mesin gol bernama Brazil. Selamat malam. Selamat mendengarkan, selamat mengikuti Biatka Mata Pro 2.

Media, Pro2 ngerti bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk info menarik lainnya.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara.

0: Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wine wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, kita ikuti bersama Rally Bareng Pro di Jakarta di Pro 2 Indie edisi Minggu 31 Mei 2026 edisi hari ini. Stay tune di 94.5 terus ya.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tau.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen

indi@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi. Bye bye.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

出飞着，它比下库特卡，西亚巴卡迪亚。

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Tadi kamu sih aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser Doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Pagi ini Mantra 2 pukul 23.59 menit waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Mantra 2 ya. Edisi Minggu 31 Mei 2026, kita di hari terakhir bulan ini Mantra 2 ya, menutup kebersamaan kita di

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Informasi pertama datang dari dunia olahraga, di mana 6 atlet Indonesia lolos final Speed World Climbing Series Madrid. Sebanyak 6 atlet andalan timnas nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan nih teman-teman berdua. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke semifinal. Informasi selanjutnya, biar kalah dari PSG, Arsenal tetap ukir sejarah. Arsenal berhasil mencetak rekor baru di Liga Championship bagi klub Inggris meski kalah dari PSG dalam pertandingan final yang berlangsung di Puskas Arena Budapest Sabtu 30 Mei 2026. The Gunners kalah dengan 4-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang satu sama nih. Di babak perpanjangan waktu, 2 pemain The Gunners, Ebrenti S dan kemudian Gabriel Magalhaes gagal mengeksekusi penaltinya. Informasi terakhir teman Pro 2, MU incar pemain 1 triliun gantikan Rashford. Manchester City atau MU membidik Matias Fernandes Pardo sebagai calon pengganti Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas 2026. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Setan Merah mulai memantau situasi penyerangan muda lili tersebut. MU memang memprioritaskan pembenahan lini tengah, tetapi kebutuhan menambah kekuatan di lini depan juga menjadi agenda penting dari klub. Keputusan itu tidak lepas dari rencana kepergian Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Rasmus Højlund yang diperkirakan meninggalkan Old Trafford secara permanen pada jendela transfer musim panas ini. Dan sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
5: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
6: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang jadi teman terbaik kamu memulai hari ini nih. Nah, Dinar ucapin selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya ya. Apa kabar nih di hari yang cerah ini teman Pro 2? Dari tadi jam 5 sampai jam 6 pagi kita udah ditemenin lagu-lagu pilihan ya di Jazz Musik, dan di jam 6 tadi Dina juga udah memberikan atau menghadirkan info Pro 2 yang menyajikan berbagai informasi menarik tentunya untuk mengawali hari ini teman Pro 2.

Dan sekarang waktunya kita lanjut barengan di Spoin. Selamat pagi teman Pro 2 dengan obrolan santai, informasi ringan, dan tentunya musik terbaik ya yang siap nemenin pagi kamu nih. Nah teman Pro 2, biasanya kalau dengar kata hari Senin tuh ada yang langsung semangat, tapi ada juga yang mendadak ingin menambah waktu liburnya ya teman Pro 2 ya. Tapi Senin kali ini sedikit berbeda nih teman Pro 2, karena selain menjadi tanggal 1 nih hari dimana semua orang, mungkin ada beberapa orang gajian ya teman Pro 2, hari ini juga bertepatan dengan hari libur nasional nih. Jadi bisa dibilang ini salah satu Senin yang paling dinanti oleh banyak orang ya. Udah gaji masuk tapi masih libur, ini mah semua orang juga seneng ya teman Pro 2 ya. Yang biasanya Senin tuh identik dengan kembali ke rutinitas, pagi ini justru bisa dijadikan kesempatan ya untuk menikmati waktu bersama keluarga, beristirahat, atau melakukan hal-hal yang selama ini tertunda ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang masih santai menikmati pagi dari rumah, selamat menikmati hari liburnya teman Pro 2. Dan buat yang tetap beraktivitas atau bertugas pagi ini, tetap semangat dan terima kasih udah menjadi bagian dari roda kehidupan yang terus berjalan teman Pro 2. Jadi ya tetap semangat. Dan apapun kegiatan kamu teman Pro 2, hari ini semoga berjalan lancar dan menyenangkan ya tentunya, dan membawa banyak hal yang baik tentunya. Tetap stay tune teman Pro 2, karena masih banyak obrolan seru yang bakal kita hadirkan sepanjang pagi hari ini nih. Dan untuk menemani kamu memulai hari ini nih, Dinar punya satu lagu yang bikin bisa nambah semangat kamu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, yang berjudul Selamat Pagi dari Ranso. Selamat mendengarkan dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Klini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klingi juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang klingi biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klingi adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.
2: Produenza.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ketemu orang yang baru bangun tidur terus bawaannya tuh udah bad mood aja nih? Atau jangan-jangan kita sendiri nih yang kadang begitu ya teman Pro 2? Baru bangun masih ngantuk, ada yang ngajak ngobrol sedikit langsung jawabnya pendek-pendek aja nih teman Pro 2. Belum lagi kalau pagi-pagi dimulai dengan buru-buru ya, telat bangun atau langsung disambut notifikasi HP yang numpuk banget nih. Ternyata teman Pro 2, mood kita sepanjang hari itu sering kali ditentukan dari bagaimana kita memulai hari loh. Ada beberapa morning routine sederhana yang bisa membantu kita lebih segar, lebih tenang, dan tentunya nggak gampang cranky atau uring-uringan di pagi hari ya teman Pro 2. Misalnya dengan minum air putih setelah bangun tidur nih, menikmati udara atau sinar matahari di pagi hari beberapa menit, lalu melakukan peregangan ringan serta tidak langsung sibuk dengan media sosial teman Pro 2. Dan tentunya sarapan yang cukup sebelum beraktivitas. Kelihatan banget sederhana ya teman Pro 2, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini tuh ternyata bisa membantu tubuh dan pikiran kita siap menghadapi hari teman Pro 2. Karena kadang yang kita butuhkan tuh bukan cuma tidur lama ya, tapi melainkan memulai pagi dengan cara yang lebih baik nih. Nah sekarang aku mau tanya sama teman-teman Pro 2 semuanya, kamu tuh termasuk tim yang langsung semangat begitu bangun atau butuh waktu nih 1-2 jam dulu baru nyawa terkumpul semua teman Pro 2? Jadi yuk share cerita kamu di pagi hari ini langsung aja di WhatsApp kita di 0823-9883-9192 atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak, serta juga bisa melalui bagi kalian yang mendengarkan melalui RRI Digital langsung aja komen teman Pro 2, share cerita-cerita kalian bisa banget ya nanti Dinar bacain. Oke, Dinar tunggu cerita-cerita kalian, jadinya jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: panjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do this long drive sit. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

95,5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngobrol ya soal morning routine sederhana biar nggak gampang cranky di pagi hari nih. Nah ada satu kebiasaan pagi yang juga sering direkomendasikan para ahli kesehatan teman Pro 2, yaitu jalan kaki pagi hari nih. Kelihatan sederhana banget ya teman Pro 2, nggak perlu alat khusus, nggak perlu biaya mahal, dan bisa dilakukan hampir di mana aja nih. Tapi ternyata teman Pro 2, manfaatnya tuh banyak banget loh. Jalan kaki di pagi hari bisa membantu menjaga kesehatan jantung nih, melancarkan peredaran darah, dan membantu tubuh lebih efektif setelah semalaman beristirahat teman Pro 2. Selain itu juga udara pagi dan paparan sinar matahari juga bisa membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan daya tahan tubuh teman-teman luar. Jadi nggak cuma untuk fisik, jalan kaki pagi tuh juga bisa membantu mengurangi stres, memperbaiki mood, dan membuat pikiran terasa lebih segar sebelum memulai aktivitas. Makanya nggak heran ya teman Pro 2 kalau banyak orang menjadikan jalan kaki pagi ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka nih. Apalagi kalau dilakukan sambil menikmati suasana pagi, mendengarkan musik favorit, atau ngobrol santai dengan teman dan keluarga teman Pro 2. Jadi selain sehat juga bisa jadi momen menyenangkan ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur, Dinar bahkan buka topik obrolan nih di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang punya rekomendasi atau referensi atau topik yang bisa dibahas di pagi hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau bisa melalui DM di Instagram kita di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Nah Dinar tunggu ya rekomendasi atau referensi dari kalian semua untuk topik obrolan ini. Kalau nanti mungkin kalau misalkan belum ada, Dinar yang akan menentukan nih topik apa yang kira-kira pas banget untuk kita bahas di pagi yang cerah kali ini teman-teman. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Produ FM. Teman terbaik.

54.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke segmen obrolan pagi hari ini, ada satu informasi yang datang dari Biak Nukor, teman Pro 2. Dilaporkan pada Sabtu 31 Mei 2026 ya, sekitar pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, terjadi insiden yang diduga berkaitan dengan ledakan benda peninggalan Perang Dunia Kedua di wilayah Biak, teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah korban meninggal dunia dan beberapa warga lainnya dilaporkan belum ditemukan. Saat ini proses pencarian dan penanganannya masih terus dilakukan oleh pihak yang terkait ya, teman Pro 2. Dan peristiwa ini tentunya membawa duka bagi kita semua, khususnya bagi keluarga yang kehilangan orang-orang tercintanya. Mari sejenak kita kirimkan doa terbaik bagi para korban yang telah berpulang, teman Pro 2. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini, teman Pro 2. Kita juga berharap ya, proses pencarian terhadap warga yang masih belum ditemukan dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil yang terbaik nih. Dari peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita teman Pro 2 ya, untuk selalu berhati-hati apabila menemukan benda yang tidak dikenal atau mencurigakan, terutama di wilayah yang memiliki sejarah sebagai lokasi pertempuran pada masa lalu. Jangan menyentuh atau memindahkan benda tersebut dan segera lapor kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani dengan aman. Sekali lagi, doa dan simpati kita bersama keluarga korban serta seluruh pihak yang terdampak atas kejadian ini, teman Pro 2. Dan setelah ini informasi teman Pro 2, kita akan kembali melanjutkan kebersamaan pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
0: Iya.

Spot ya, selamat pagi teman Pro 2. Untuk menjadi teman terbaik kamu memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas topik yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya bagi para perempuan nih teman Pro 2. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa saat menstruasi ya, badan tuh terasa lebih cepat lelah dari biasanya nih teman Pro 2? Padahal mah aktivitas yang dilakukan sama seperti hari-hari biasa aja, tapi kayak rasanya tuh energi cepat habis, lebih mudah ngantuk, dan kadang sulit untuk berkonsentrasi nih teman Pro 2. Nah ternyata ya kondisi ini tuh cukup umum yang terjadi, dan ada penjelasan ilmiahnya loh teman Pro 2. Karena kelelahan saat menstruasi bukan sekedar perasaan aja ya, tetapi bisa dipengaruhi oleh perubahan hormon, kualitas tidur yang terganggu, hingga kondisi tubuh yang sedang beradaptasi selama siklus menstruasi berlangsung nih teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita akan mengupas lebih jauh nih tentang kenapa sih saat menstruasi tubuh tuh bisa terasa lebih lelah. Apa saja faktor yang mempengaruhinya nih, dan bagaimana sih cara mengatasinya agar tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Jadi tetap barengan sama Dinar di Spada ya teman Pro 2, karena setelah ini kita akan bahas lebih dalam topik yang satu ini. So stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

54,5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, kita lanjut ya pembahasannya tentang kenapa banyak perempuan yang sering merasa lebih lelah saat menstruasi nih. Dan salah satu penyebab utamanya adalah perubahan hormon yang terjadi selama siklus menstruasi teman Pro 2. Ketika kadar hormon estrogen dan progesteron berubah, tubuh tuh juga ikut menyesuaikan diri ya, dan kondisi inilah yang bisa membuat energi terasa menurun dan tubuh lebih mudah lelah teman Pro 2. Selain itu juga saat menstruasi tubuh juga kehilangan darah pada sebagian orang ya. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kadar zat besi dalam tubuh yang berperan penting dalam menyangkut oksigen ke seluruh tubuh nih. Akibatnya tubuh bisa terasa lebih lemas dan kurang bertenaga teman Pro 2. Belum lagi jika menstruasi disertai gejala lainnya seperti kram perut, nyeri punggung, sakit kepala atau kualitas tidur yang terganggu, tentu kondisi tersebut bisa membuat tubuh bekerja lebih keras dan akhirnya menimbulkan rasa lelah yang lebih besar dibanding biasanya teman Pro 2. Karena itu ya teman Pro 2, saat menstruasi itu penting banget untuk tetap memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain itu cukup minum air putih. Kalau bisa air putihnya yang hangat biar di perut ketika kita ngerasa kram perut tuh perut juga enakan ya teman Pro 2. Serta mengonsumsi makanan bergizi dan kaya zat besi nih, menjaga waktu istirahat juga dan melakukan aktivitas fisik ringan jika memungkinkan nih teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting lagi, jangan memaksakan diri ketika tubuh sedang membutuhkan waktu istirahat ya teman Pro 2. Jadi kalau saat menstruasi kamu merasa lebih cepat lelah dari biasanya nih, itu adalah kondisi yang cukup umum dan memiliki penjelasan secara biologis. Yang terpenting adalah mengenali kondisi tubuh sendiri dan memberikan perawatan yang tepat teman Pro 2. Nah, karena Dinan masih punya topik obrolan lainnya teman Pro 2 untuk menemani pagi hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produce FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware Web.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey.
3: Bring them out. Yeah. Prodo FM.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Prodo FM.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 54.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tepat pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kita akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari musik Kemenparekraf yang berjudul Proses, dinyanyikan oleh Bold 5 Live, teman Pro 2. So, selamat mendengarkan.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Terus duduk, cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.